Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Karena tadi kita sempat ngebahas soal koper tahun pra-2 ibu-ibu yang harus diperiksa terlebih dahulu di salah satu bandara karena di kopernya ada benda yang dilarang. Padahal itu kopernya bukan punya dia, tapi koper yang dititipkan sama orang lain teman pra-2. Nah, jadi Nora gak pengen nanya, kamu pernah gak ngalamin itu? Enggak dong, enggak ya. Agak berat ya pertanyaannya kalau kayak gitu ya kan. Nora simpel aja sih teman pra-2, Nora cuma pengen nanya sama kamu, selain pakaian ya, apa aja sih isi koper kamu teman pra-2 kalau kamu lagi pergi-pergi gitu? Terserah lah, mau pergi liburan kek, ada kepentingan, perjalanan dinas atau apapun itu teman pra-2. Coba di spill ke Nura, cara gabungnya gimana Nura? Cara gabungnya bilza banget. Di WhatsApp kita 0811-777-9210. Terus juga bisa di Instagram kita, ada di Pro2 TPI2 nya Angka, dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro2. Spill ke Nura, Nura tungguin sampai jam 9.

Perempuan Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu deh guys, ngomongin topik kita pagi hari ini. Selain pakaian, kalau perempuan sudah pasti make up ya, make up, skincare. Walaupun tetap ada ketentuannya teman Pradua, kalau gak salah tuh tidak boleh melebihi batas berapa gitu. Jadi kan biasanya yang gede-gede tuh kayak micellar water, toner yang gede-gede ya kan. Skincare apapun itulah, pokoknya gak boleh ada batasannya juga kadang guys. Nah jadi kita bacain dulu deh untuk yang udah join dari Kak Dinda. Halo, selamat pagi Kak Nura. Hai. Kalau aku tuh ya selain baju pasti bawa skincare. Satu pouch penuh dong Kak katanya. Mau liburan 2 hari rasanya udah kayak pindahan mini. Waduh, baru tahu pindahan mini. Belum lagi charger, power bank, parfum, terus juga buku kecil untuk nulis cerita perjalanan. Wah, ini nih unik nih. Nora enggak pernah pula kayak gitu bawa-bawa buku. Lah, enggak kepikiran ya. Kalau mungkin itu lagi nunggu ya kan tahun pradua, dimanapun itulah kita menunggu, asalkan jangan menunggu dia. Bercanda ya. Jadi katanya takut bosan kalau lagi nunggu di bandara atau pelabuhan. Betul sih Kak, cuman kayak enggak expect aja gitu. Keren ya. Terus juga dari Bang Fajar. Hai hai Kak Nura, Spada. Halo Spada Bang Fajar. Aku mungkin lebih ke koper yang apa? Aku lebih ke koper yang paling penting. Oh, mungkin ini kali ya. Isi koper aku yang paling penting itu justru headset. Soalnya perjalanan jauh tanpa musik itu berasa lama banget. Terus juga bawa cemilan favorit, obat masuk angin, obat masuk angin. Ya, terlihat sekali ya, kita rumah aja jomponya Belsti. Terus juga sendal cadangan. Pernah lupa tuh bawa sendal. Akhirnya muter-muter nyari minimarket tengah malam. Untuk apa coba Kandura? Untuk nyari sendal. Ya ampun, gitu banget ya. Berarti sendal tuh emang penting banget ya teman Pradua. Sendal-sendal gak usah bagus sekali lah, sendal-sendal jepit aja. Tahu gak sih sendal jepit? Atau kamu gak tahu lagi sendal jepit? Oke deh Bang Fajar. Kak Dinda tadi merekos lagu Say No. Boleh nanti langsung Nora puter ya. Dan untuk yang masih pengen nonton join, boleh banget teman Pradua. Coba dong di spill. Oh ini ada Bang Alwi lagi, kita bacain. Bang Alwi mana? Assalamualaikum Kak Nura, Spada. Halo, aku jarang banget pergi nih. Kalau pergi pakainya tas dan isinya selain pakaian ya paling power bank katanya. Terus lagunya Kedamaian. Oh bukan ya, enggak kayak gitu ya. Agak-agak asbun juga si Nura ini. Oke, udah Nura masukin juga. Yang masih pengen ikutan join masih boleh banget ya teman Pradua. Nura tungguin sampai jam 9 di mana? Di Spada. Halo.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Selamat pagi teman berdua. Kita bacain lagi ding untuk yang udah join ngomongin soal apa aja sih isi koper kamu kalau seandainya kamu lagi mau pergi berangkat keluar kota kemanapun itulah intinya ya. Kita bacain lagi dari Bang Dimas. Hai hai hai. Selamat pagi juga Bang Dimas. Sudah sarapan kan Nura? Apa itu sarapan? Azik sombong. Belum-belum ya, belum sarapan. Untuk kamu jangan lupa sarapan teman berdua, karena sarapan itu termasuk penting sih menurut Nura, biar kamu juga bisa lebih fokus nanti bekerjanya ya. Sarapan gak harus selalu dengan yang berat-berat guys, bisa dengan ringan-ringan, bisa dengan makan telur bulat, telur rebus ya. Kita udah harus bisa untuk mulai hidup sehat gitu lah. Ya makanan-makanan rebusan apapun itu, terus juga roti, kalau roti, roti gandum gitu. Tetap lah yang sehat-sehat, serat, buah gitu ya kan. Kita lanjut dulu Bang Dimas, bacain. Katanya selain pakaian, koper aku isinya kabel semua. Ada kabel charger HP, ada kabel laptop, kabel data, power bank sampai colokan tambahan. Karena takut banget kalau gadgetnya mati pas lagi di perjalanan. Terlihat sekali ini sepertinya udah korporat sekali ya. Bener gak sih? Oh iya bener, karena aku kerja Nura. Walaupun ini aku tetap harus standby katanya. Walaupun aku cuti, aku liburan, tetap harus standby aja sih. Karena orang-orang kantor sangat membutuhkan aku. Ya ampun, baik sekali sih kamu. Semoga gaji kamu 3 kali lipat ya Bang ya. Karena lagi libur pun harus diganggu gitu loh Bang Dimas. Keren sih. Terus juga dari Kak Siska. Hai. Katanya aku kalau aku selalu bawa boneka kecil yang udah nemenin dari SMA Kak. Agak aneh ya Kak ya. Tapi kalau gak dibawa tuh rasanya ada yang kurang katanya. Ada sih, karena mungkin tipenya boneka ini selalu nemenin dari dia kecil. Kalau ini padahal dari SMA ya, gak dari kecil-kecil banget ya. Atau jangan-jangan boneka itu dari seseorang. Dari siapa itu? Terus juga ada kamera dan tripod kecil karena suka foto-foto pas jalan. Nah ini penting juga sih teman pro 2. Jadi kita gak ribet gitu loh. Aku minta tolong foto sama siapa ya? Gak bingung gitu ya bun. Request lagunya, aduh masih pagi loh ini. Yakin, yakin nih putar lagu Bernadia 1 bulan. Yakin Kak Siska, pagi-pagi banget ini loh. Hah? Tapi ya udahlah ya, nanti Nora puterin ya. Terus juga dari Bang Satria. Pagi nih ya Bung Su. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, happy, bahagia. Afirmasi positif semua ya yang dikasih ya. Tapi itu penting, itu penting teman berdua. Penting sekali ya. Dan kalau aku sekarang udah gak pernah berpergian jauh sih. Tapi dulu pas kerjaan lama itu biasanya bawa sendal sama alat mandi. Penting banget tuh ya. Itu harus ada di tas, betul. Sama satu lagi penting bagi saya itu plastik kresek. Bener, bener. Gak hanya untuk berpergian sih teman berdua. Kemanapun kamu pergi gak pakai koper pun menurut Nur kayaknya penting deh. Karena kita gak pernah tahu kan apa yang mau kita bawa dengan kantong kresek itu ya kan. Kalau untuk Bang Satria katanya kantong kreseknya untuk tempat pakaian kotor. Oke. Request lagunya sama juga ini terpisah. Kenapa sih lagunya galau-galau teman produ aku? Hah? Kenapa lagunya galau-galau? Masih pagi loh ini. Ya ampun. Sebelum Nura puterin lagu galau kamu, Nura puterin dulu lah ya lagu versi playlistnya Nura, biar gak galau-galau banget gitu ya. Dan untuk yang masih pengen kita join, masih boleh banget Nura tungguin di Spada.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu gak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

Yang namanya cinta gak selalu harus untuk bisa bersama, berdua. Karena kadang perpisahan adalah pilihan yang tepat, teman berdua. Apalagi untuk lagu galau yang baru aja kamu dengerin. Aduh, agak gimana gitu ya dengerin lagu segalau ini pagi-pagi. Cuman karena udah di request, ya udah Nura puterin. Ya tapi intinya teman berdua, kalau kita ngomongin soal cinta beda agama, ya kan tadi kau di masjid, aku di gereja, atau gimana tadi? Kau di masjid atau gitulah, pokoknya intinya perbedaan seperti itulah ya. Nah itu emang agak sulit Belsti. Jadi intinya teman berdua, jangan pernah berusaha untuk mengambil seorang makhluk dari Tuhannya, dari penciptanya. No ya, kecuali dia emang dari niat hatinya sendiri. Nah kalau begitu beda lagi konsepnya. Oke? Jadi jangan dong ya. Dan kita lanjut ke topik selanjutnya, teman berdua, mau ngomongin soal bocor. Bocor dompet. Menurut kamu pengeluaran apa sih yang paling bikin dompet kamu bocor di bulan lalu? Mengingat bulan lalu itu banyak tanggal merahnya ya, Belsti. Jadi harusnya kamu sadar dan kamu bisa mengingat apa sih yang bikin dompet kamu itu bocor di bulan lalu. Langsung Nora bacain dulu deh dari Karina. Katanya kalau aku jujur ya, paling bocor itu gara-gara kopi. Karena mikirnya awal itu cuman belasan ribu katanya. Tapi pas dihitung selama sebulan ternyata lumayan juga, Nora. Itu dia kak, hal-hal kecil kayak gini nih yang sering bikin kita tuh kayak gak sadar. Kalaupun sadar, denial gitu. Karena masih ngerasa kayak, ya ampun cuma 10 ribu atau mungkin 12 ribu aja sih. Tapi coba kalau kamu beli tiap hari, tiap hari satu, atau bahkan mungkin ada yang tiap hari lebih dari satu. Karena ini kalau Karina hampir tiap berangkat kerja beli kopi katanya, karena ya biar semangat gitu. Belum lagi kalau sore ketemu temen, beli lagi. Itu dia yang Nora bilang. Pas lihat mutasi rekening ya kan, ternyata pengeluaran kopi itu lebih besar daripada yang lain. Itu dia, harus berhati-hati ya. Jadi coba di-spill lagi dong teman berdua, pengeluaran apa sih yang paling bikin dompet bocor versi kamu di bulan lalu.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Bisa larman.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brazil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brazil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM.

Sobat Nura di Spade, selamat pagi teman Pradua. Ini Bang siapa? Bang Satria kayaknya Nura iniin deh ya. Nura gak puterin lagi kali ya lagu-lagunya. Makin disengaja gak tuh, puter lagu galau aja nih sekalian nih, Request the Rain, ujung pertemuan. Biar makin galau. Aduh, janganlah. Lagu tuh ya bisa berpengaruh sekali loh teman Pradua untuk diri seseorang gitu. Jadi kalau kita dengerin lagu galau padahal kita lagi happy nih, happy banget nih, terus denger lagu galau, langsunglah tuh mulai merasa tersakiti juga dengan kisah cinta tuh kan. Aduh ya ampun. Oke, Nura lanjut lagi lah ya teman Pradua. Kita bacain lagi untuk yang sudah join dengan topik kita di pagi hari ini tentang pengeluaran apa sih yang paling bikin bocor di bulan lalu. Tadi Kak Rina udah Nura bacain. Terus juga sekarang dari Bang Dika. Oke, boleh. Untuk Bang Dika, mana ini? Ah, ini dia. Nah, kalau untuk aku Nura, yang bikin dompet aku bocor itu biaya servis motor. Biasanya niat awalnya cuma mengganti oli, ternyata ada beberapa komponen yang harus diganti juga. Ya mau gak mau harus dikerjakan, karena kan dipakai ini motornya setiap hari buat kerja. Betul. Kalau perempuan ya kadang sebenarnya belum penting-penting amat, disuruh ganti, ganti aja tuh katanya. Kalau laki-laki kan bisa menilai nih, ini penting gak sih, darurat gak sih katanya. Iyalah Bang, apalah daya kami nih kan. Nura waktu itu pernah guys ini disuruh, Nura lagi servis motor, terus Nura disuruh ganti lampu apa, lampu depan Nura tuh putus katanya. Tapi bukan putus semua seluruhnya, enggak, cuman satu aja, satu. Kayak mana ya, lampu tuh katanya kan bercabang-cabang kan, nah cuman satu aja yang putus. Jadi kan agak kurang sedikit lah, enggak kurang banget tuh, enggak gitu. Tapi karena dia bilang begitu, mau diganti enggak Kak? Apa? Langsung iya, langsung ganti bestie. Tapi sebenarnya ada untungnya juga, karena kalau Nura enggak ganti kan dia makin parah kan, merambat ke teman-temannya yang lain ya kan. Jadi harusnya pilihan Nura tepat sebetulnya. Ya walaupun sakit sih lihat nominalnya katanya, benar, tapi lebih sakit lagi dong kalau motor mogok di jalan. Itu betul juga ya, gak enak banget teman Pradua kalau ngeliat motor begitu ya. Terus juga dari Bang Satria, lanjut nih ya. Bulan lalu tuh banyak kepake untuk hobi sih katanya. Biasalah ya. Soalnya aku emang juga kurang FOMO sama makan atau minuman, selama bisa kenyang ya udah. Tapi kalau untuk di hobi, agak kurang bisa ngontrol katanya. Harga hewannya mahal, biaya peliharanya lebih mahal. Yoi. Request lagunya tadi udah ya, Nora bilang bikin makin galau katanya. Terus juga Bang Andi Julianto, gitu katanya. Dia langsung ketawa dulu gitu. Gitu. Setiap bulannya harus memenuhi kewajiban untuk bayar tagihan nih katanya. Dewasa isinya bayar tagihan. Ya gak apa-apa, jalani aja dulu katanya. Nikmati semua prosesnya. Proses bayar tagihan ya Bang. Aduh ya ampun. Request lagu dari Raisa kali kedua. Raisa, boleh, ada kok ini. Oke Bang, untuk yang masih pengen ikutan join masih boleh banget teman Pradua. Ini masih jam 8:24 waktu Indonesia Barat, berarti kurang lebih masih ada waktu 30 menit lebih, 36 menit ya untuk kamu. Masa iya sih 36 menit? Yalah kurang lebih ya. Untuk kamu join, Nura tungguin sampai jam 9.

0: Dua pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Lagu di Pro2.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura yang menemani kamu di pagi hari ini. Sebelum nanti Nura digeser posisinya sama penyiar lain ya. Kita mau ngomongin topik lagi teman Pro 2 tentang pengeluaran apa sih yang bikin bocor ya untuk di bulan lalu. Mengingat bulan lalu itu banyak liburnya. Tadi ada Kak Rina, kali ini ada Kak Rani. Jangan-jangan kalian kembar lagi. Ah, coba dulu klarifikasi sama Nura. Kok bisa ada Rina dan Rani di sini? Kalau aku kan Nura katanya bocor gara-gara jajan online. Entah kenapa tuh ya, kalau malam tuh suka lapar mata. Bukan lapar perut ya, lapar mata. Bisa. Ada aja alasannya pokoknya. Jadi lihat promo makanan tuh langsung pesan katanya. Ah? Oh beneran jajan online? Oh berarti ini lapar mata akhir lapar perut ya. Nura kira ini lapar mata tuh karena pengen ngelihat ya aplikasi-aplikasi jajan online kayak untuk beli barang-barang produk gitu loh, toko oranye, toko hijau, toko hitam gitu. Nura kira ternyata beneran dong. Ya ampun. Besoknya terulang lagi dan pas dihitung ternyata pengeluaran makanan online bulan lalu tuh bisa buat belanja seminggu, kan? Kan sadar pun. Sadar pun saudara-saudara nih kan. Ya ampun kakak, ya ampun kok bisa sih. Tapi Nura tahu gak sih untungnya ya, aku tuh gak naik loh berat badannya. Aku gak tahu ini untung atau enggak, tapi intinya aku tuh pengen naik. Makanya aku sering beli makan, tapi gak naik-naik juga BB aku, segini-segini aja. Ada tuh tipe orang begitu tuh. Sedangkan ada tipe yang emang bener-bener lagi berusaha untuk diet banget, mengurangi porsi makan banget. Ternyata gak bisa ya. Tetap aja badannya itu kan. Orang gak ngerti kenapa bisa begitu teman Pro 2. Hormon apa gimana? Apa keturunan? Gak ngerti dah kenapa bisa begitu ya. Terus juga tadi, siapa request lagu Raisa tadi ya? Oh Bang Andi, Bang Andi kali kedua. Nanti ya kita putar dia punya lagu tuh kan. Nura baca lagi dari ini, enggak ada namanya nih. Katanya kalau aku bocornya juga sama gara-gara hobi. Oh, berarti sama kayak Bang Satria. Karena aku lagi suka koleksi action figure dan bulan lalu ada karakter yang udah lama aku cari. Jadi ketika ketemu langsung beli dong Nura tanpa mikir panjang. Padahal sebenarnya enggak ada manfaatnya, aku tahu kok. Cuman untuk jadi pajangan katanya. Nah, itu tahu. Sebelum Nura yang menasehati, kamu udah tahu gitu. Ya, udah tahu sebenarnya ya. Tapi ya seperti ada kesenangan sendiri ketika barangnya ada di tangan. Tapi walaupun itu setelah lihat saldo rekening juga jadi sadar lagi katanya. Coba lah, Nura ngerti sih untuk kita yang suka banget dengan barang tertentu, kita pengen banget koleksi. Kalau Nura tuh suka banget sama Doraemon teman Pro 2, kayak nggak bisa kalau untuk melihat Doraemon. Tapi untungnya Nura tuh masih bisa menahan gitu, antara menahan atau kasihan dengan uang ya. Yeah. Antara dua itu sih sebenarnya. Jadi Nura kayak gimana ya gitu. Tapi kalau kamu uangnya berlebihan, Nura yakin kamu pasti akan langsung gas gitu untuk beli ya. Tapi untuk yang uangnya dibilang enggak lebih, dibilang pas-pasan juga enggak, tapi kayak ya pandai mengatur keuangan, pasti akan berpikir berulang-ulang gitu untuk beli ya. Ya ampun. Oke deh ya, pokoknya kalau ngomongin soal dompet bocor sebenarnya teman Pro 2 enggak hanya dari hal-hal besar kok. Dari hal-hal kecil kayak Karina tadi yang sering beli kopi tiap hari bisa ya. Terus juga beli apa lagi tadi ya? Jajan online tuh ya, yang sering beli makan gitu segala macam itu juga iya bisa. Jadi sebenarnya menurut Nura kamu ngebudget itu maksudnya kayak kamu atur budgetnya untuk jajan online segini, untuk beli apa namanya, beli kopi segini, itu bagus tahu teman Pro 2. Karena ketika dananya udah habis kamu sadar diri gitu. Jadi kamu pasin, kalau tadi kamu nggak kamu atur, kamu pasti akan apa, akan kebablasan hingga akhirnya bocorlah dompet itu.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut kau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

Janji manis siapa sih itu yang nggak bisa dipercaya tahun pradua? Banyak loh orang-orang yang akhirnya harus ngalamin trauma karena janji manis dari ya siapapun itu. Ya kan, ya kan, iya dong. Apalagi trauma percintaan. Ya ampun. Oke deh, ini kalau kita ngomongin topik kita di pagi hari ini, udah pada join semua teman Pradua. So thank you untuk yang udah join, ramein pagi hari ini barengan sama Nura. Terima kasih banyak ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi guys dengan apa tuh Nura? Dengan informasi selanjutnya, kita mau di Kita Indonesia ngomongin soal tanggap bencana. Jadi pastiin terus kalau kamu tetap stay aja barengan sama Nura sampai nanti di jam 10 pagi Nura nemenin kamu teman Pradua sebelum diganti dengan penyiar selanjutnya. Enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang dengan lagu-lagu yang Nura usahain gak galau deh ya. Tadi kan galau-galau karena kamu request tuh ya. Nah, kali ini enggak galau-galau. Sama nih kayak contohnya lagu ini.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Yes, masih barengan sama Radio Ready Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Udah jam 9 pagi teman Pradua. Kita udah masuk ke Beranda Astai Cita. Untuk hari Rabu mau ngomongin soal tanggap bencana. Kita ngomongin tentang bencana teman Pradua. Yang mungkin pembahasan yang mau Nura bahas ini termasuk hal yang dibilang sering. Bisa jadi karena sering banget, jujur sering banget terlupakan teman Pradua saat terjadi bencana. Apakah itu? Sudah pasti jawabannya tentang kesehatan mental dari para korban bencana. Karena kalau seandainya kita ngomongin soal bencana ya pasti yang terbayang pertama kali itu adalah rumah yang rusak, jalan yang rusak, terus juga bantuan-bantuan logistik yang memang juga harus segera dibagikan. Semua itu sebenarnya penting ya, penting banget. Tapi ada satu hal yang kadang sering banget dilupain, yaitu tentang kesehatan mental para korban bencana. Jadi setelah bencana itu terjadi, kan banyak nih orang-orang yang kehilangan lebih dari sekedar harta. Harta yang mereka miliki, enggak, bahkan ada yang harus kehilangan rumah. Ya, rumah kan termasuk harta, Nura. Betul juga. Tapi rumah ini kan maksudnya tuh gak hanya tentang harta aja. Di rumah itu kita bisa mendapatkan kasih sayang, bisa mendapatkan perhatian. Jadi bagi sebagian orang ada yang mendefinisikan rumah itu gak hanya dalam bentuk bangunan aja teman Pradua. Mungkin rumahnya itu adalah kehilangan orang yang dia sayang. Entah itu orang tuanya, pasangannya, saudara kandungnya. Intinya bukan HTS-nya. Atau justru iya, enggak, jangan dong ya. Jadi kehilangan teman Pradua ini sering sekali membuat orang-orang ini punya trauma, mentalnya jadi terganggu. Walaupun mungkin ya fisiknya terlihat baik-baik saja, hanya mungkin ya luka-luka dikit lah karena kena apa bencana tadi teman Pradua. Tapi kita nggak pernah tahu mentalnya gimana, aman nggak sih? Karena ketika bantuan datang itu biasanya fokusnya itu seringnya itu ke makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal sementara. Semua itu memang dibutuhkan. Cuman ya sering banget lupa gitu dengan mental dari para korban bencana ini teman Pradua. Kamu pernah gak sih ngebayangin untuk orang-orang yang kena bencana banjir misalnya, ketika

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Seneng banget ini masih hari Rabu ya. Jangan langsung berpikir untuk malam minggu. Jangan dong ya. Walaupun malam minggu itu happy, senang. Orang ngerti. Ngerti sekali. Tapi kamu harus menjalani realita kehidupan untuk menghadapi dulu hari Rabu, hari Kamis besok, ada hari Jumat lagi. Ini masih pertengahan banget gitu untuk bekerja ya. Dan kita lanjut lagi dulu deh ngomongin soal trauma kesehatan mental dari yang terkena bencana alam alias korban bencana alam teman pro 2. Karena sebenarnya mereka ini sering dikenal kena trauma psikologis ya. Jadi mereka bahkan mungkin ada yang sulit tidur, bahkan ada yang sering mimpi buruk, mudah panik dan sulit berkonsentrasi. Sulit konsentrasi, terus juga mulai ngerasa sedih. Sedih terus hidupnya ngingat ya kehilangan orang yang dia sayang, terus juga kehilangan hartanya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan semangat, guys, untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi sayang sekali, kondisi seperti ini sering dianggap sepele teman berdua karena mungkin enggak kelihatan ya lukanya itu secara fisik. Look-nya itu enggak kelihatan. Ya. Jadi banyak yang menganggap kayak ah ya udahlah gitu. Padahal sebenarnya untuk kesehatan mental ini juga punya peran besar sekali dalam proses pemulihan teman pro 2. Jadi seseorang yang secara mentalnya masih sangat-sangat terpukul itu akan sulit sekali untuk dia bangkit dan memulai kembali kehidupannya. Nah, kalau seandainya dukungan psikologis yang diberikan sudah baik, korban tuh akan lebih kuat gitu menghadapi masa-masa sulit. Sama kayak orang move on, ya kan? Yang sedih-sedih terus, itu bakal susah lupanya, move onnya. Tapi kalau dia mengisi kesedihannya itu juga dengan kesibukan-kesibukan yang dia punya ya, walaupun gak punya misalnya, cari aja gitu, udah sok-sok sibuk aja, udah kemana teman pergi ngikut gitu. Itu ampuh tahu teman pradua. Jadi kurang lebih sama gitu ya. Kalau kamu bilang gimana caranya, begitu caranya. Jadi memang untuk korban ini kalau seandainya dia dukungan psikologis yang dia dapat itu baik, dia akan lebih kuat gitu untuk menghadapi masa-masa sulit setelah bencana. Nah, di sini penting sekali peran dari relawan-relawan yang datang, yang ngasih apa tadi makanan, terus juga tempat tinggal untuk juga kasih materi apa gimana ya, pokoknya dukungan lah intinya, dukungan kesehatan mental tadi teman berdua. Atau ya kalau enggak minimal dengerin cerita deh, dengerin cerita orang-orang yang abis kena bencana. Karena jujur guys ya, banyak banget orang yang sebenarnya itu hanya butuh tempat untuk didengarkan ceritanya. Gak butuh pendapat, gak butuh solusi ataupun juga nasihat yang panjang. Banyak sekali orang yang hanya pengen didengar ceritanya. Jadi mereka tuh pengen memvalidasi gitu loh perasaan mereka, apa yang mereka alami, dan biar mereka itu gak ngerasa sendirian. Jadi ini bisa termasuk langkah awal ketika kamu ingin membantu seseorang sembuh dari apapun yang dia rasakan, penyakit apapun yang dia rasakan. Jadilah pendengar yang baik.

0: pula kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman berdua.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

0: Tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya? Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Jadi intinya teman Pradua, kalau kita ngomongin soal kesehatan mental ya, jujur itu banyak banget penyebabnya yang bikin orang-orang itu bisa terganggu mentalnya, banyak banget teman Pradua. Tapi bencana bisa jadi termasuk salah satu penyebabnya, karena bencana ini memang bisa merusak bangunan dalam hitungan menit. Tapi juga gak hanya bencana aja, ada mental seseorang yang ikut rusak karena bencana yang terjadi. Jadi memulihkan hati dan pikiran seseorang itu seringkali justru membutuhkan waktu yang jauh lebih lama ketika terkena ke mentalnya, guys. Jadi kalau kita ngomongin soal penanganan bencana, harusnya tidak berfokus pada yang terlihat oleh mata aja, tapi juga berfokuslah pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata seperti mental. Karena luka yang tidak tampak tetap sama pentingnya untuk disembuhkan. Jadi saat bencana terjadi, bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sangat-sangatlah penting. Tapi jangan pernah lupa untuk ya luka yang tidak terlihat tadi, teman Pradua. Luka hati ya, yang ada di dalam hati ataupun juga yang ada di dalam pikiran para korban. Dan udah mau jam 10, teman Pradua. Sudah waktunya untuk Nura pamit. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Yang mungkin lagi ada di perjalanan. Perjalanan kemana tuh? Enak banget sih bisa berjalan ke sana dan ke sini. Ada gak sih yang libur hari ini? Harusnya ada ya. Untuk yang jadwalnya random, jadwal kerjanya bisa libur dong hari ini. Dan untuk yang dengerin di frekuensi tadi udah di website ya, rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti Toro tetap updatein kamu dengan info Pro 2. Nanti juga akan ada Adlina. Adlina sih harusnya yang nemenin ya, tapi nanti kita lihat guys, siapakah yang akan menemani kamu setelah ini. Oke, tetap enjoy aja dengerin kita terus dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Ada kita yang nemenin, terserah kamu mau dengerinnya kapan, kapan kamu sempat. Intinya kita tetap setia untuk nemenin kamu biar kamu gak kesepian, teman Pradua. Dora pamit ya, see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Taman Pro 2 Korlantas Polri bersiap untuk menggelar operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 hingga 21 Juni mendatang, dengan fokus utama penindakan terhadap kendaraan yang memodifikasi, menutup atau tidak memasang plat nomor demi menghindari tilang elektronik. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 SMA 14 Lampung mencatat capaian membanggakan dengan seluruh siswa yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi negeri tanpa terkecuali. Keberhasilan ini tidak lepas dari pembinaan yang terarah sejak awal masuk studi dengan pemetaan potensi dan bimbingan sesuai jalur masuk PTN masing-masing siswa. Di akhir masa sekolah, siswa juga mendapatkan persiapan intensif menghadapi berbagai seleksi dan hasilnya semua berhasil diterima di PTN melalui jalur yang berbeda-beda. Ini menandai keberhasilan proses pembinaan yang konsisten dari awal hingga akhir.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik.
1: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih? Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya eh, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kau dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Lah kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Seperti biasa kok jam 10 teman Pro 2, kamu tahu dong, udah bisa ikutan gabung di Sulit ya, susun lagu hits. Ada beberapa lagu hits yang bisa teman Pro 2 susun yang nanti juga bakalan aku spill ke kamu. Tinggal kamu tentuin aja pilihannya, mau susunannya yang kayak gimana.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're so listening next to the Point of Radio FM. Thank you bintang teman terbaik kamu. Hai teman Radio FM. Selamat siang. Selamat menikmati kegiatan kamu di siang ini. Aku waktu tadi pagi ngelihat status WhatsApp itu pada pengumuman lulus-lulus semua ya. Selamat ya adik-adik yang dari SD masuk ke SMP, yang dari SMP masuk ke SMA. Asik. Dari putih merah ke putih biru, terus ke putih abu-abu. Aduh. Gimana tuh teman Pradua perasaannya untuk kali ini? Karena kan kamu bahkan ketemu juga sama teman-teman baru dengan suasana baru. Kira-kira kamu sudah nentuin belum nih bakalan masuk ke SMP dan juga SMA mana?

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

bukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

suka banget part ini tuh Pre 2 Raindance by Da featuring Times yang baru banget kamu dengerin ya. Lagu ini juga baru dirilis di tahun 2026 di awal tahun, which is bulan Januari teman Pre 2 dan juga lewat dulu di FYP aku. Kalau sekarang untuk daftar lagu hitsnya aku spill ke kamu ya. Di posisi pertama itu ada Aku Berjaya dari Fabio Acer, ada Wounds by Del Chaser, ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta di posisi 3, Gabriel I Can't Say It Mau Jadi Apa dari Gira Gunita di posisi 5, Still Don't Care by Meghan Trainor, Lihat Kebunku dari Aku JJ di posisi 7, The Fair of Ophelia by Taylor Swift di posisi 8, di posisi 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 by Budi Doremi, and the last position we have The Handsome Boy Justin Bieber with Daisy. Itu dia 10 lagu hits Tua Pradua yang bisa kamu susun. Jadi kamu kasih tahu ke Adele nih, enaknya dengerin lagunya itu kayak gimana?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Adel sama Pradua yang nemenin kamu di Suit Susun Lagu His Pradua Hit List. Jadi gimana sama Pradua, udah ada kah susunan lagu ala kamu? Karena udah jam 11.09, udah waktunya buat Adel muterin lagu-lagu yang sudah teman Pradua susun di WhatsApp. Aku cekin-cekin ya, yang pertama udah ada Anjas nih ya. Selamat siang Anjas, Adel cantik, selamat siang juga. Sore siang banget nih Kak. Iya idang, sambil temenin kamu yang jam segini lagi break gitu kan, lagi pengen pesan makan. Jadi aku bakal muterin lagu-lagu asik yang bisa bikin kamu setidaknya singlong ya teman Pradua. Ada suatu hal yang bikin mood kamu tuh juga jadinya naik karena diputerin lagu kesukaan kamu. Update cuaca Jaksel untuk siang ini terpantau cerah. Sepertinya kembar sama cuaca Kota Tanjung Pinang untuk hari ini ya. Guys, nomor 381 itu ada Senja Sudut Kota dari Sambal Cipta, terus ada The Fate of Ophelia by Taylor Swift, Analyst Position, pilihan Angels itu jatuh kepada Fabio Azhar dengan Aku Berjanji. Semangat siarannya Inces Adel cantik. Saya bagi selalu makin cantik terus ya. Thank you Angels, doa baiknya baik lagi ke kamu. Kecuali yang cantik ya. Bahaya kalau kamu cantik soalnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: This is 92.1.

Itu dia tiga lagu hits yang udah naik, yang udah lo puterin teman Pradiwa, susunan dari Anjas. Sekarang aku pindah ke susunan dari Anas. Doi minta diputerin lagu di posisi 7 dan juga 9. Lihat kebunku sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat lagu dari Budi Doremi teman Pradiwa. Lihat kebunku yang ini, yang versi dewasa ya. Dan 5-nya itu juga beda. Kalau dulu tuh kan kayak lihat kebunku happy, tapi lihat kebunku yang ini malah bikin kita kayak, kamu sendirilah yang tahu.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Malam, Tai Jupiter, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel, teman Pradua yang muterin lagu-lagu hits yang sudah teman Pradua susun ya. Namanya kamu juga yang jam segini mungkin lagi bingung nih, enaknya siang-siang gini makan apa ya? Masih bingung, tapi ternyata ada juga yang siang-siang gini justru makanannya udah nyampe dan mungkin lagi makan juga sekarang teman Pradua. Karena kamu punya teman yang belum juga dimulai pagi itu, bahkan malam dia udah WA kamu. Besok kita siangnya makan apa ya? Ada kan yang kayak gitu? Ada teman Pradua. Tapi kamu harus bersyukur kalau kamu punya teman yang seperti itu, karena bikin kamu juga gak kebingungan, terutama di pertemanan cewek ya. Soalnya kalau aku pergi sama teman aku, misalnya aku tanya, makan apa ya enak ya? Terserah deh, makan ini aja kali ya? Enggak deh, makan ini aja deh? Enggak deh, tapi terserah sih aku ikut aja. Gitu teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu punya teman cewek yang dia tuh udah bisa nentuin langsung enaknya makan ini, dan kamu tipikal yang gas aja, selamat ya, kamu udah gak bingung mau makan apa. Sekarang aku mau lanjut buat muteran lagu-lagu yang sudah teman Pradua susun. Ada dari si Aris. Ini beberapa lagu yang kamu minta tuh bisa aku puterin ya. Kayak Daniel Chaser bisa aku puterin. Tapi untuk lagu-lagu yang lainnya gak bisa aku puterin Aris ya, karena udah pada diputar. Nah Yura Yunita tuh bisa tuh, tapi yang lainnya gak bisa. Sorry Aris ya. Terus lanjut ke Rahmat. Juga beberapa lagu hits yang kamu mau itu gak bisa aku puterin, karena lagunya juga sudah aku putar. Jadi lagu-lagu yang belum aja nih yang aku puterin, kayak Justin Bieber with Daisy, Still Don't Care by Meghan Trainor, dan Gabriella dari Cat Seye. Jadi cuman beberapa lagu susuran kamu yang bisa aku puterin.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak, sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya, ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya, jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

You still listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hari ini teman Pro 2, tadi aku makan siangnya itu makan ayam. Namanya itu ayam jerit. Mungkin untuk warga kota Tanjung Pinang beberapa tuh udah tahu banget dengan ayam jerit ini karena juga lewat di FYP aku waktu itu dan rame juga. Aku tahu juga dari tante aku. Awalnya tuh aku tuh sukanya gara-gara es telurnya aja. Terus karena emang lagi lapar, aku bilang, "Mbak, ini ayam jeritnya masih ada enggak? Saya mau dong." Dan aku makan teman Pro 2 ternyata emang endul banget. Namanya itu Vici Bistro, kamu tahu itu di daerah Batu 6. Nah, kamu bisa cari di situ deh untuk alamat lengkapnya di Batu 6. Nomor berapanya aku lupa, teman Pro 2, tapi Instagramnya ada, di aplikasi Orange ada, aplikasi IG itu juga ada ya. Manis tinggal kamu pesan aja. Dan karena aku makan ayam, jadi ya untuk kali ini aku pengen ngebahas tentang ayam aja deh. Banyak banget ya olahan ayam Nusantara Indonesia. Salah satunya itu ayam rica-rica. Kamu pasti tahu kan, ayam rica-rica teman Pro 2. Bagi masyarakat Minahasa, ini menegaskan kayak ada bauran kultural hubungan dagang ataupun sosial politik nih antara masyarakat Sulawesi Utara yang berada di dataran tinggi dan juga pesisir. Rica ini jadi bagian tradisi setempat, apalagi kalau digabungin dengan rempah-rempah lain kayak cengkeh, pala, jahe, bawang merah, serai, kunyit, kemangi, dan juga daun jeruk. Jadi makanan kuliner pedis alias pedas untuk orang Minahasa ini jadi ini ya makanan yang bisa bikin perut kenyang dong pastinya. Rasa pedas rica ini bisa menetralisir bau amis ikan atau ngilangin aroma tanah dan hutan pada hewan buruan teman Pro 2. Seperti itu akhirnya diolah lah, dipakai juga lah untuk ayam. Teman Pro 2 sendiri, kamu udah pernah nyobain ayam rica-rica gak sih? Emang endul banget ya, rasa pedasnya ada juga. Terus kalau aku tuh sempat ngerasain tuh kalau kurang asin aku tambahin asin, karena kan memang tergantung yang masak ya. Sebenarnya masih banyak banget olahan ayam yang ada di Indonesia yang nanti juga bakal aku bahas yang mungkin itu bisa jadi menu makan siang kamu untuk siang ini ya. Walaupun sebenarnya kalau jam segini udah mau balik lagi ke kantor, udah mau memulai aktivitas lagi, ya mungkin gak untuk makan siang kamu, tapi bisa buat dindin kamu nanti malam.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya? Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro2 FM Tanjung Pinang.

Ayo kita upgrade dua. Kalau tadi ayam pirinya Richa, kali ini ayam ketumbar asli deh. Aku waktu lagi scrolling-scrolling di Instagram atau TikTok, pokoknya antara dua platform itu, tiba-tiba tuh ada yang masak ayam ketumbar. Aku ngelihat komennya yang udah recook, katanya endul-endul banget. Ya, di tengah menjeburnya makanan kekinian dari hidangan cepat saji sekarang, ayam goreng ketumbar tuh justru jadi pusat perhatian lagi ya untuk pecinta kuliner tanah air. Menu sederhana yang identik dengan masakan rumahan ini lagi diburu teman-teman berdua. Mau itu di warung makan tradisional sampai restoran modern juga yang mengusung konsep back to roots. Ayam goreng ketumbar ini dikenal dengan cita rasanya juga yang gurih dan harum rempah. Jadi buat kamu yang suka banget bumbu perbumbu-bumbuan, cobain ayam ketumbar ini, karena aku termasuk yang suka perbumbuan yang nendang gitu loh rasa bumbunya teman peradua. Ketumbar yang dihalusin barengan sama bawang putih, garam, terus ada ditambahin kayak kunyit untuk ngasih warna keemasan. Dan nanti dimarinasi nih, baru ayamnya digoreng sampai bagian luarnya itu renyah, sementara dagingnya itu tetap lembut dan juicy lucy. Kalau dari beberapa pelaku usaha kuliner, mereka juga bilang tren ini dipicu karena banyaknya peminat ya dari masyarakat terkait makanan tradisional yang autentik itu. Karena orang-orang tuh kangen deh sekarang rasa masakan rumah, dan ayam goreng ketumbar ini bisa bikin nostalgia juga. Please infoin ayam ketumbar di Tanjung Pinang di mana atau mau produk bisa aku beli.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

You're still listening 92.1 Pradu FM, playing Jupiter teman terbaik kamu. Hai, selamat siang Bang Pradu. Kita masih informasi dari dunia olahraga nih. Abis makan, ya udah kenyang banget nih perut. Biasanya kan kita ngantuk teman Pradu, tapi coba jangan langsung tidur ya. Makanya balik kerja aja, balik kerja beneran balik kerja teman Pradu. Jadi gak langsung yang baring ya. Dah, mendingan kamu sambil dengerin Pro 2 juga nih. Updatean dari dunia olahraga. Widih, ada apaan tuh? Ada apa tuh? Jadi, teman Pro 2, Argentina ini beri fasilitas khusus untuk Lionel Messi ngedapetin kamar pribadi demi kebugaran dan juga kenyamanan. Nah, Lionel Messi ini ngedapetin perlakuan khusus ya dari tim nasional Argentina jalan Piala Dunia 2026 agar sang mega bintang ini bisa sepenuhnya fokus pada turnamen teman Pradua. Untuk kamar Messi sendiri ini ada di dekat dua rekan-dekatnya, Rodrigo De Paul dan juga Nicolas Otamendi. Pengaturan ini juga bukan hal baru ya. Hal ini juga bukan hal baru karena Messi juga sempat menempati kamar sendiri ketika Argentina ini menjuarai Piala Dunia 2022. Jadi dari Argentina ngasih fasilitas ini biar sang kapten itu bisa fokus memimpin tim dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Apalagi kalau kita ngelihat nih kondisi fisik Lionel Messi kan sempat jadi perhatian ya setelah doi meminta diganti ketika ngebela Inter Miami karena dia kelelahan di hamstring kirinya. Kalau dari laporan media sih bilang kondisinya nggak mengkhawatirkan, tapi staf pelatih Argentina tetap berhati-hati aja nih dengan terus memantau perkembangan dari sang mega bintang. Ini kayak ibaratnya tuh langkah pencegahan ya teman Pradua. Messi juga menjadi sesi latihan terpisah di hari Senin kemarin dari skuad utama biar dia ini ada dalam kondisi terbaik ketika Piala Dunia 2026 dimulai. Dengan perhatian khusus dari tim, kira-kira Messi akan ngebawa Argentina juara lagi gak ya? Kalau dari pantauan teman Pradua gimana?

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas informasi seputar dunia sepak bola nih, teman Pradua. Datang dari Barcelona yang dikabarkan mencapai kesepakatan 5 tahun dengan Julian Alvarez. Jadi Julian ini dikabarkan sudah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Barcelona. Kalau dari The Sport Radio yang aku kutip juga dari Mundo Deportivo. Walaupun demikian, transfer ini belum rampung karena Atletico Madrid masih menolak melepas sang striker dengan nilai yang disebut bisa mencapai 125 juta. Saga Alvarez masih jauh dari selesai. Setuju gak? Kalau Alvarez ini gabung Barcelona, teman Pradua?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: sih ngeren.
1: Itu namanya semangat, boy.
2: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya, boy. Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
2: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
2: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya, boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kataku ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih, kok boy.
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurutku.
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih, boy. Coba lah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Ngapa pula? Bisa aja lah kau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Iya pula, lupa aku, boy.

Masih bareng sama Adel sama Pradu yang nemenin kamu di Santai Siang. Teman Pradu ya. Jadi 9 laga, 1 assist dan kebawa juara Liga. Levin Kurzawa berpisah dengan Persib setelah 5 bulan bersama ya. Walaupun minim bermain karena kondisi fisik dan juga cedera, Kurzawa ini mengaku sebenarnya ingin bertahan. Tapi keinginan mantan pemain Fulham ini terpaksa ternyata bertepuk sebelah tangan. Jadi pada Selasa kemarin, Levin Kurzawa ini resmi berpisah dengan Persib dan menyampaikan salam perpisahan lewat akun Instagram pribadinya. Kamu bisa lihat di Instagramnya, di mana doi juga sebenarnya tuh ada kayak semacam harapan lah, pengen bertahan di Persib. Tapi ternyata keinginan mantan pemain Fulham ini terpaksa bertepuk sebelah tangan, teman Pradua. Tentu saja aku tuh pengen ngelanjutin perjalanan ini, tapi dalam sepak bola kan kadang ada keputusan yang di luar kendali kita ya. Jadi beliau juga menghormati keputusan klub dan dia pergi dengan penuh rasa syukur atas momen-momen yang sudah dilalui bersama teman Pradua. Aduh, kalau yang perpisahan-perpisahan kayak gini ya, walaupun berpisahnya sama klub aja tuh kita juga ngerasa sedihnya dapet teman Pradua, karena pasti mereka juga sudah pernah susah senang bareng juga. Jadi pasti buat kamu yang ngikutin perjalanan doi bareng klub tersebut, ya pastinya kamu ngerasa sedih juga ya teman Pradua. Dan semoga makin sukses juga karirnya ya bang ya.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita update informasi dari dunia entertainment. Aki-daki ada yang baru nih, ada apa cu? Jadi teman Pro 2, tahu gak sih? Ini kan belakangan tuh emang lagi rame banget ya dengan MBG Mas Bahlil Ganteng. Nah, jadi ketika humor viral bekerja lebih jauh dari yang kita sadar. Kenapa tuh? Siapa sih yang tiap buka sosmed isinya dengar lagu MBG alias Mas Bahlil Ganteng ini? Dan ternyata ini adalah lagu buat Rea ya, dari akun @vocalist_netizen yang dibikin dari kumpulan komentar-komentar lucu netizen soal Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Saking viralnya lagu itu juga sampai banyak kreator besar ngegunain sound tersebut di konten mereka, teman peradua. Terus kenapa ya lagu ini kok nyangkut di kepala? Ya tau gak sih kalau di ilmu psikologi ada yang namanya mirror exposure effect. Jadi kondisi dimana semakin kamu sering terekspos sesuatu yang semakin positif, kita nilainya secara gak sadar. Jadi ini kondisi yang normal ya, sama kayak kita dengar lagu di luar selera kita. Awalnya tuh sebel, tapi lama-lama ya suka, dan hampir semua orang juga pernah ngalamin hal ini kan. Tapi ada yang menarik dari sekedar kenapa lagu ini tuh nyantol. Ya karena hal-hal semacam ini tuh ada dampak lainnya gak sih? Ada, ya seperti lainnya jadi luput kita pikirin ya teman produa. Jadi kita hanya fokusnya itu ke MBG aja gitu. Mas Bahlil Ganteng udah pada hafal belum lagu ini? Soalnya gak hanya aku aja yang hafal, tapi adik-adik aku tuh juga pada hafal teman pro 2. Dan yang ada ujung-ujungnya tuh kita kayak lagi nyanyi bareng ya, nyanyi bareng lagu MBG ini.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Asik. Bulan ini tuh banyak banget ya konsernya Taman Prada 2, bukan bulan ini sih, tapi lebih tepatnya tahun ini. Kamu ngerasa gak sih kalau tahun ini tuh banyak banget yang konser Taman Prada 2? Banyak banget. Gak hanya musisi Indonesia aja, tapi juga musisi internasional itu lagi sering-seringnya datang ke Indonesia. Dan itu satu kebanggaan juga sih buat kita, karena akhirnya Indonesia dipilih lagi kan Taman Prada 2. Banyak mereka juga yang amazed dengan penonton-penonton dari Indonesia. Dan ada Westlife. Pada tahu kan kabar tentang Westlife ini Taman Prada 2? Ya, orang-orang kan mikirnya kalau dengar Westlife tuh kayak nostalgia aja. Padahal kan kita juga suka ya dengerin lagu-lagunya Westlife Taman Prada 2. Karena faktanya waktu war tiket kemarin aja, Gen Z itu justru yang paling brutal loh, mendominasi antrian. Netizen nih lupa kali ya kalau lagu-lagu mereka itu timeless, jadi masuk aja nih di playlist kita. Dan dengan gabungan kekuatan lintas generasi, ini sukses bikin 55.000 kapasitas full house di Stadion GBK ludes. Total semua itu hanya dalam waktu 8 jam aja tuh Taman Prada 2 abis. Ini rekor yang gila juga ya, bahkan jauh lebih cepat dari konser musisi internasional lainnya. Dan kita lihat aja Taman Prada 2, latar manusia dari berbagai umur akan ngumpul jadi satu buat bikin sejarah di GBK 2027 nanti. Tuh konsernya masih lumayan lama, tapi ternyata orang-orang udah excited banget ya. Siapa yang kemarin gak kebagian tiket Westlife?

Teman Pradua, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi siang, dari yang 10 sampai akhirnya sekarang itu udah mau jam 3. Nanti kamu bakalan lanjutin sama Angel ya, yang nemenin kamu Teman Pradua di sore ceria. Aku Adele, aku pamit dulu, and bye-bye.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Panas banget cuaca hari ini, teman Pradu. Ya, tapi semoga dengan dengerin suara aku Angela di sini sampai nanti jam 8 malam bisa membuat hati kamu sedikit tenang ya. Apalagi tadi aku tuh sempat ngos-ngosan. Capek banget, teman Pradu. Baru habis maraton nih soalnya. Ya, sini lebih ke capek ketawa ya karena tadi ada kejadian lagi-lagi Adel dan juga sejuta ceritanya. Iya, sampai merepotkan orang sekitar tuh kayak udah menjadi kebiasaan seorang Adlina Nathilah ya. Tapi ya sudah lah. Ini untuk yang lagi dengerin kita, gak tahu sih lagi dengerin kita atau enggak sekarang, apakah dengerinnya pro 1 atau pro 2. Tapi tadi teman-teman aku, teman-teman kita ya, itu lagi on the way belanja. Katanya belanja apa tuh, mau nitip lah kak, boleh tak titip soft drink satu? Ada Ibu Wiyah, ada Abang Nanda, terus juga ada Putri Cici dan juga Desi. Asik. Nah iya, sama Kak Nora. Maaf bun, agak kelupa ya yang satu ini ya. Yang pasti untuk di siang, udah mau sore sih ya. Yang penting untuk di sore hari ini, teman Pradua, aku udah ready banget menemani kamu dengan informasi seputar Kepulauan Riau. Dan juga nanti bakalan ada di sore ceria dari jam 4 sampai dengan jam 8 malam. Jadi pastiin teman Pradua station terus bersama kita, bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. FM Tanjung Pinang.

Ya sama Pray 2, ini merupakan salah satu lagu favorit Angela di Hindia ya. Ini kalau kata orang tuh underrated songnya Hindia, padahal lagunya ini mahal banget dengan lirik yang memang dipakai dari berbagai macam buku dan juga filosofi-filosofi lainnya. So ini adalah lagu yang paling effort katanya dibikin sama seorang Baskara Putra. Yes, masih bersama dengan kita untuk di sore hari ini. Nanti di jam 4 sore bakalan ada informasi viral dan juga update yang bakalan aku spill ke kamu, dimana nanti untuk topik juga bakalan aku buka. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan request lagu, ikutan join di topik nanti di jam 4 sampai dengan di jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Alright, kita ke informasi pertama dulu teman Pro 2. Ini yang kemarin mungkin udah pada tahu juga, kebakaran di daerah Gerai Cooler City lantai 3 yang ada di IR Sutami, Insinyur Sutami Tanjung Pinang, sekitaran jam 5:30 sore ya. Agak menghebohkan warga karena asapnya membumbung tebel banget ke atas, makanya banyak yang salvo karena kan memang cooler juga di pinggir jalan ya guys ya. Dari informasi yang aku dapetin sih katanya api pertama kali muncul dari area gudang yang ada di lantai 3, walaupun belum tahu sih sebenarnya penyebab pastinya apa. Tapi dari laporan kejadian, petugas langsung bergerak cepat menuju ke lokasi.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Oke teman perdua, kita masih ada di Sare Ceria, spesial buat teman perdua yang mungkin baru aja mendengarkan kita ya. Ini bersama dengan Angel untuk di sore hari ini, yang udah siap menemani kamu dengan informasi-informasi yang viral dan juga update ya. Untuk informasi di sore hari ini teman perdua, yang paling-paling pertama ini adalah informasi yang dimana mungkin jadi simpang siur ya per satu hari yang lalu, karena aku waktu dengar baca berita ini tuh langsung kayak, "Hah, serius sih?" Kamu paham lah ya berarti arahnya kemana. Ya, jadi Presiden Prabowo Subianto nih resmi melakukan pergantian pimpinan di BGN, Badan Gizi Nasional, yang dimana sebelumnya ini dijabat oleh Bapak Daden Hindayana yang sudah dicopot dari jabatannya sebagai kepala BGN dan posisinya sekarang digantikan oleh Nani Sudaryati Deang. Pengumuman ini disampaikan langsung sama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi lewat Istana Negara. Dan selain pergantian kepala, Prabowo juga merombak jajaran wakil negara BGN sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan lembaga yang mengawal berbagai program gizi nasional. Sebenarnya teman perdua, memang ini masih menjadi perbincangan yang hot issues banget ya, MBG sampai hari ini terkait dengan efektivitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi aku tuh selalu berharap sih, maksudnya kita nggak ngomongin yang buruk-buruknya dulu deh. Kita selalu berpikiran positif aja dulu ya. Aku tuh selalu berharap bahwa MBG ini bisa efektif gitu untuk dijalankan. Boleh programnya ada. Programnya tuh sebenarnya udah bagus, cuman kayaknya efektivitasnya aja nih yang masih belum berjalan dengan baik ya. Bukan tidak berjalan dengan baik sama sekali, belum berjalan dengan baik teman perdua. Nah, apa kira-kira masalahnya? Ya kita nggak tahu sih ya. Karena aku juga melihat beberapa daerah itu ada yang benar-benar kebantu banget dengan adanya MBG. Walaupun kita nggak bisa pungkiri juga, kadang kita mendapatkan informasi keberadaan MBG nih yang aduh aur-auran banget nih. Berarti kan ini ada oknum SPPG-nya yang enggak benar-benar memperhatikan gitu ya. Jadi memang wajib sih kalau misalnya diaudit ya. Dan aku jujur penasaran sama hasil auditnya. Netizen juga ya mungkin. Tapi balik lagi, kita enggak bisa ngejudge apapun itu. Hanya bisa berharap apa yang sudah terjadi di masa lalu, yang buruk-buruknya bisa dibenahi, yang baik-baiknya masih bisa terus dikembangkan ya. Oke teman perdua, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya bersama kita di Perdua Tanjung Pinang.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan

0: pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita akan relay ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat sore, Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi. Selamat sore juga.
1: Baik. Apa kabar, Mbak Rizky, sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, biasanya ketemunya pagi, sekarang kita ada sore juga ya.
2: Iya, benar, dua kali.
1: Iya, karena memang potensi cuaca dan info cuaca ini sangat penting bagi masyarakat, terlebih lagi secara nasional, Mbak Rizky. Baik, Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Ya. Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Hadi Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan perakhiran cuaca umumnya untuk esok hari pagi diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan dan juga terdapat potensi hujan berintensitas sedang. Kemudian pada siang dan malam serta dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata hingga mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat. 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Serta untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada dini hari esok menjelang pagi hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya baik, Mbak Rizky, untuk potensi hujan, apakah nanti di bulan Juni ini memang potensi hujan itu atau intensitas hujan signifikan akan terjadi dalam satu minggu beberapa kali misalnya? Atau bagaimana potensinya dikatakan masih normal atau sedang atau seperti apa, Mbak Rizky?
2: Baik, untuk kalau berdasarkan perakiraan meteorologi untuk beberapa hari ke depan atau maksimal 3 hari ke depan untuk wilayah di Kepulauan Riau ini masih dipengaruhi oleh adanya fenomena gelombang atmosfer yang dimana dia mempengaruhi kondisi cuaca-cuaca di wilayah Pulau Bintan termasuk di dalamnya di mana akan terjadi hujan dengan intensitas lokal di mana dominan terjadi terkadang pada siang hari namun bersifat lokal namun masih lebih dominan pada dini hari atau mungkin pagi hari mungkin sudah terlihat pada beberapa hari kebelakang kemarin dan ini kemungkinan terjadi hingga pada tanggal 3 karena pada tanggal 4 ini kemungkinan gelombang atmosfer terlihat sudah mulai menjauhi wilayah Kepulauan Riau menuju ke arah Indonesia bagian tengah dan juga menuju ke wilayah Sumatera dan Samudra Hindia. Kemudian untuk berdasarkan perakiraan klimatologi pada dasar ini memang untuk bulan Juni ini termasuk ke dalam kategori yang mulai menurun berdasarkan 30 hari normal. Nah, dalam dasarian ini juga untuk sifat hujannya terdapat di dalam kategori dengan sifat hujan di bawah normal seperti itu, Mas.
1: Baik, Mbak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore dan esok nanti. Selamat beraktivitas.
2: Baik, sama-sama, Santia. Selamat sore.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang yang sudah disampaikan.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada untuk di sore ceria ya, masih membahas informasi yang viral dan juga update ya. Anyway, teman Pro 2, aku mau informasikan informasi terbaru juga dari Reality Club. Kamu tahu gak sih, aku tuh termasuk salah satu yang suka banget sama lagu-lagunya mereka. Cuman banyak orang yang berpikir bahwa Reality Club ini adalah salah satu band dari mancanegara. Padahal ini adalah produk lokal alias band dari Indonesia yang memang lagu-lagunya banyak yang English sih, tapi ada kok lagu mereka yang Indonesia. Dan aduh, aku tuh suka banget sama Reality Club itu karena lagu-lagunya mereka emang the real bagus banget. Kalau ditanya Angela paling suka lagunya mereka yang mana, mungkin sampai saat ini aku masih menyukai lagu Reality Club itu yang Am I Bothering You, itu masih ini sih, masih top marko top untuk aku. Kalau diantara yang lain tuh sebenarnya lagunya aku suka semua sih ya, gimana ya? Tapi yang paling mencuri hati aku memang tetap yang Am I Bothering You, sama ada tuh satu favorit aku tapi aku lupa. Yang pasti perjalanan Reality Club, teman Pro 2, yang berawal dari kamar rumah ya. Mereka tuh dulu awal-awal mulai berkarya tuh benar-benar dari kamar, nulis lagu, rekaman demo juga seadanya di kamar, bahkan sampai upload hasil rekaman ke internet aja mereka tuh nggak tahu bakalan berhasil atau gagal. And then 10 years later mereka nggak tahu bakalan berhasil. Dan ternyata mereka punya tempat khusus di hati para fans sebagai penenang hati dan juga perasaan. Nah, makanya nih mereka akan mengeluarkan sesuatu atau akan memberikan sesuatu ya lewat 10 Years Reality Club di tanggal 6 Juni 2026 yang katanya sih ini menjadi perayaan satu dekade perjalanan konser di Jakarta nantinya di Basketball Hall GBK, yang dimana untuk teman Pro 2 yang penasaran atau yang lagi di Jakarta boleh banget untuk dateng ya. Aku sudah pasti iri aja sih ya posisinya di sini karena jauh. Reality Club teman Pro 2 emang gacor-gacor sih menurut aku. Nantinya mereka juga akan berkolaborasi dengan musisi-musisi yang juga gak kalah gacor, di mana ada Bilal Indrajaya, ada Iga Masardi, ada J. Alfredo, dan juga ada Lomba Sihir guys. Dan juga also performing by Aji Widayana dan Cica Azari String Quartet, Kancatala Ensemble, Wisnu Iksan Tama, dan juga Zag Dance Hub. Ya, kalau misalnya teman Pro 2 penasaran, coba cek-cek aja Instagramnya mereka. Di sana lengkap juga sih untuk pembelian tiket dan lain sebagainya. Jujur iri, tapi ya mau gimana lagi dong guys. Namanya juga hidup ya, kadang ada yang harus kita pilih. Dan aku harus memilih menemani kamu ketimbang ke Jakarta nonton Reality Club. Oke deh, here is a special song from Reality Club with Am I Bothering You, my favorite song.

0: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang,
0: kamu lagi dengerin 90.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Ya Sobat Radio, masih di Sore Ceria, sudah jam 5 sore. Artinya kita masuk ke topik untuk di sore hari ini, spesial untuk Man Pro 2 nih ya, yang mungkin baru saja mendengarkan kita. Kita lagi ada di segmen Sore Ceria. Dan teman Pro 2, aku tadi jadi sempat kepikiran ya, karena tadi ngebahas MBG, apa ya kabar-kabar kantin di sekolah sekarang. Ada sedikit kepikiran ke situ juga ya. Kalau dipikir-pikir dulu sebelum ada MBG, di zaman aku sekolah juga tidak termasuk yang ada MBG. Jadi dulu tuh sering banget ke kantin, itu pun kalau misalnya dikasih uang jajan, kalau misalnya enggak dikasih uang jajan cuma bisa ngelihat teman aja ke kantin dan kayak enak kali kakak itu makan. Yes, teman Pro 2. Ngomongin kantin ya, aku yakin selalu ada makanan andalan di kantin sekolahnya kamu. Dan itu apa kira-kira? Kalau Angela itu dulu suka banget sama soto yang ada di kantin SMA. Itu dulu tuh bener-bener top Marco top, kayak gak tahu deh kenapa ya. Mungkin dari segi kuah dan juga bumbunya tuh medok. Jadi itu yang membuat aku tuh selalu menyisihkan uang gitu sampai beberapa hari gitu dapat kekumpul, misalnya kayak 10.000 baru bisa kebeli. Sedih betulnya kan. Ya tapi ya gimana lagi teman Pro 2, soalnya di zaman aku dulu itu tuh uang jajannya enggak sebanyak anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang ngeri-ngeri uang jajannya, ada yang sehari bisa 50.000. Waduh. Aku yang kakak-kakak kalian ini udah pernah merasakan satu hari jajan dari uang 1.000 rupiah ya. Dulu kelas 1 1.000, kelas 2 2.000, kelas 3 3.000. Kelas kirain waktu masuk kelas 7 bakalan ningkat gitu ya di SMP. Ternyata tetap aja 5.000 rupiah guys, ngestak dia. Ya, jadi untuk topik kita di sore hari ini tuh ya sama Pro 2, kira-kira apa jajanan atau makanan favorit kamu di kantin sekolah kamu dulu? Atau mungkin ada di kantin tempat kerjanya, mau di-spill juga boleh banget. Langsung aja bisa di WhatsApp kita 0811-777-79210. Alright, teman Pro 2, Angela tungguin sampai nanti jam 7 malam. Jadi nyantai aja buat ngetiknya, gak perlu buru-buru. Dan untuk yang lainnya, kalau misalnya masih di jalan, sampai ke rumah aja dulu baru ikutan bergabung ya, biar gak keganggu perjalanan kamu.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

sama Pre2. Kita masih ada di Pre2 Tanjung Pinang. Oke, ini mau akhir ini kita mau bacain dulu yang sudah bergabung. Selamat sore buat Kak Dwi. Sore Kak Dwi, tadi kita lagi ngomongin terkait dengan menu andalan atau jajanan favorit waktu di kantin sekolah ya. Dari Kak Dwi katanya yang paling aku suka dulu di kantin sekolah itu adalah Milidi. Milidi yang sekarang tuh udah sangat-sangat langka didapatkan. Karena Milidi di tempat-tempat lain tuh cuman pakai bumbu perisa biasa aja. Padahal dulu tuh kayak ada bumbu khususnya sendiri.

gitu lonjol, I know. Selain Milidi tuh ini gak sih, makaroni gak sih, yang dia tuh kayak punya bumbu yang tebel-tebel gitu, kayak enak banget, pedes, manis, pedes asin gitu, gurih lah pokoknya. Tapi gak tahu ya kenapa sekarang semua Pro2 udah gak ada lagi yang bisa memproduksi persis kayak gitu. Padahal ya ampun, itu kalau misalnya ada yang jual bener-bener aku borong deh. Anyway, requestnya lagu dari Keisha Lefranca yang Mengejar Matahari aja, Angel, yang sama Andrianto. Oke deh, lagunya nanti diputerin. Terima kasih, Kak Dwi. Selamat sore juga, ada Bang Anjas di sini. Halo Bang Anjas, selamat sore, yang selalu setia absen ya, walaupun kesibukannya juga signifikan, tapi tetap menyempatkan waktu. Aku ini penasaran Bang Anjas nih, kalau misalnya sore-sore bergabung atau pagi-pagi gitu bergabung tuh pas di momen apa? Pas lagi momen macet kah? Atau lampu merah kah? Karena kan sambil nyetir ya, atau sambil bawa motor gitu kan, we never know. Hai Maram Angela, sore ceria, update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah. By the way, aku lagi jemput cewek aku pulang nih, asik. Sombong banget bro. Masih beres-beres kerjaan katanya, jadi sambil nunggu sambil gabung topik. Oh gitu. Jadi sambil nunggu Ayang, sambil menyempatkan waktu join gitu ya. Ikutan topiknya, makanan favorit di kantin sekolah. Jadi dulu di SD itu ada warung nasi kuning Mama Ica. Kebetulan Ica itu teman sekelas aku. Nasi kuningnya juga selalu jadi favorit. Pas SMP itu ada chicken katsu Bang Udin. Gila, masih inget banget semua nama lengkapnya ya. Makanan yang paling diminati hampir satu sekolah. Gak lupa minuman teh ujang, minum es teh ujang dan juga es opai yang berbagai macam rasanya. Kayaknya enak nih ke SMP-nya Bang Anjas nih. Masih atau enggak nih Bang Anjas untuk kantin-kantinnya? Aku pengen ke kantinnya aja sebenarnya. Waktu di SMK ada Batagor Narji, bakso malangnya Bang Adin, yang dimana bakso malang ini aku pesan untuk acara pernikahan aku. Kebetulan acara resepsinya tuh dekat dengan sekolah SMK, jadi pesan yang dekat di situ aja sekedar jadi makanan pelengkap. Oh kayak ini ya, kayak jadi additional stall makanan gitu ya. Rikasnya lagu dari Adrian Halif yang Flawless. Okay, lagunya nanti kita puterin Bang Anjas. Terima kasih banyak ya. Semoga cepat kelar untuk kerjaannya, kakak unknown yang kita gak tahu namanya siapa, tapi pacar Bang Anjas, asik. Lagunya nanti kita puterin ya. Kita langsung ke Keisha Lefranca dulu dengan Mengejar Matahari. Spesial buat kamu dimana saja berada, check this out.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Ya dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabar.

0: Tiara, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Emang ini adalah timing-timing yang tepat banget ya untuk scrolling TikTok isi cinta-cintaan unknown. Tapi teman Pro 2, jangan lupa untuk bersih-bersih ya, jangan lupa mandi, terus juga jangan lupa untuk siap-siap makan, cari makan deh, terutama untuk yang ngekos. Kadang suka gak ada yang ngingetin harus makan, jadi kadang lupa makan, naik asam lambung, jadi berabe dah. Oke, teman Pro 2, nanti di jam 6 sampai dengan jam 6.30 kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. So pastiin kamu stay tune terus bersama dengan kita.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kita. Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel penutup dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata lahir pada tahun 2008 dengan judul Mariamah Karpov. Novel ini sekilas menceritakan perjalanan seorang Ikal pada masa kecilnya di desa Gantong, di Belitung, hingga ia berhasil melanjutkan pendidikannya di Paris. Fokus utama Andrea Hirata pada novel keempatnya ini ialah kisah kehidupan Ikal setelah pulang dari Paris. Kisah itu dimulai dari cerita Ikal yang pulang menggunakan kapal laut dari Paris menuju Belitung. Terdapat banyak suka dan duka yang digambarkan oleh Andrea Hirata seperti Ikal yang harus terombang-ambing di lautan. Dengan subjudul Mimpi-Mimpi Lintang, secara garis besar Andrea Hirata membungkus perjalanan Ikal menuju mimpinya dengan berbagai halangan dan rintangan yang menegangkan. Serupa dengan novel-novel sebelumnya, Andrea Hirata selalu menghadirkan dan menggambarkan petualangan dengan mimpi, pengorbanan, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Melalui Ikal, Andrea Hirata terus menyihir pembaca untuk bersikap pantang menyerah dalam meraih mimpi. Bahkan, ketika mimpi itu tidak terasa nyata. Jika pada novel Sang Pemimpi dan Edensor, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi pada pendidikan dan karir, namun dalam novel dengan 504 halaman ini, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi masa kecilnya. Mimpi pada hubungan romansa yang sudah lama ingin ia bangun bersama gadis bernama Aling. Dalam novel ini, Aling diceritakan menghilang dari Belitung. Namun, mimpi dan semangat akibat dorongan cinta pertama itu membuat Ikal tetap percaya untuk mencari keberadaan Aling. Segala halangan dan rintangan serasa tidak ada artinya bagi Ikal. Kisah Ikal dalam Mariamah Karpov pada akhirnya membawanya pada kesedihan karena perasaan cinta Ikal pada Aling terpaksa harus dihilangkan. Apa yang terjadi? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas penderitaan Ikal? Teman Pro 2 bisa temukan jawabannya dengan membaca buku Mariamah Karpov karya Andrea Hirata.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Even though sekarang kita lagi ada di segmen Suara Ceria, tapi udah malam, jadi I wanna say hi, good evening for everyone who's hearing us out there, yang sedang mendengarkan kita ya. Dan juga untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi di jalan, hati-hati jalan ya, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Aku juga mau menginformasikan nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta as usual untuk music live chat. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Oke teman Pro 2, udah waktunya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Iya, ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
1: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
2: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget, malam-malam semangat banget gue.
1: Gue udah berapi-api malam hari ini.
2: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
1: Enggak gitu juga. Enggak gitu juga.
2: Gak usually banget tuh.
1: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
2: Emang iya?
1: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
2: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
1: Oh kenapa? Oh.
2: Ya, kan muda aja.
1: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
2: Gue agak muda dikit.
1: Kita ambil titik tengah aja ya.
2: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
1: Yogi.
2: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
1: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
2: Betul.
1: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
2: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
1: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
2: Betul.
1: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Fire.
1: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
2: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan, tunggu di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya aku tahu.
1: Gue pengen tahu sih, dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya, apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya.
0: Kita olahraga. Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, oke. Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Iya.
3: Wow. Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada
1: apa masih
2: di Bandung? Ada
1: di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sekarang.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bilang, ajakin Mel nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Pedal sama badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Aku Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barbarengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang. Kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya. Aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia.
1: Harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
2: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Soalnya tuh Tuan Tuan tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Iya, Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu.
1: Ya nanti kita bajik cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
1: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
0: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
2: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
1: Shorel.
2: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
1: Udah
2: berapa lagu? Dua?
1: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
2: Oh ada tiga, oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
1: Di Korea.
2: Oh di Korea, oke. Okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
1: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
2: Oke. Okay.
1: Karantina itu. Mm-hmm. Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
2: Oh
1: janjian,
2: wow.
1: Janjian. Terus kita ngomong bareng, terus ngobrolin
0: musik gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
1: Tapi
0: ya
1: sebenarnya sebelum jadi
0: Inferno
1: ini, kita tuh sebelumnya udah
0: lebih dekat lagi coba Chelsea.
1: Oh,
2: nah. Yeah.
3: Jadi lupa kan.
0: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini,
3: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
0: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah, iya bikin lagu
0: udah
3: bareng
0: sama Shorel.
3: Iya.
0: Hmm, okay,
2: wow.
0: Okay, okay. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
4: Oke, okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
2: Indonesia.
0: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
0: Dan salah satunya Sarbi.
2: Sarbi.
4: Iya.
0: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
0: Nah ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
0: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Sarbi Official.
2: Sarbi.
0: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
0: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya betul.
2: Ya betul ya. Oke nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti surprise.
3: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
3: Enggak.
0: Ya.
2: Ya. Berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita lagi ya.
1: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main games.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya
2: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh. Biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
2: Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang nih.
1: Lanjut.
2: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning jus ilusi.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak tua.
2: di jendela. Ya udah, ada mochi keluar ini.
1: Lagi-lagi.
0: Yang
1: susah dong,
0: yang
1: susah,
0: susah
1: dong.
0: Ya. Yang susah. Aduh. Sin 30 kos.
2: Matematika. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Lagi capek banget. Atau mungkin
3: lagi outfit yang
2: ready
3: gitu ya.
2: Yang
1: hip hop. Itu dia ya. Bener. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru, dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermoci sih sebenarnya.
4: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Jaga malam.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
2: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
4: Jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2. Dan untuk di malam hari ini, Aldi pengen ucapin selamat malam aja buat kamu Teman Pro 2. Dan malam hari ini buat kamu yang masih setia nemenin Aldi, aduh thank you so much. Aldi ada satu pertanyaan yang mungkin pernah mampir di hidup semua orang Teman Pro 2. Aldi juga pernah sih. Tapi kamu pernah gak sih ngerasa sendirian menghadapi masalah gitu, pada saat lagi capek, lagi banyak pikiran, tapi rasanya kayak gak ada tempat gitu untuk cerita Teman Pro 2. Bahkan kadang kita memilih diam ya, karena kayak takut dianggap lemah atau gak mau merepotkan orang lain. Padahal Teman Pro 2 dibalik setiap masa sulit itu selalu ada punya cerita tentang bagaimana kita untuk bertahan, ya kan? Ada yang bangkit karena keluarganya, sahabatnya, pasangannya, bahkan ada juga yang bangkit karena sadar kalau ya dia sendiri adalah orang pertama yang harus diperjuangkan Teman Pro 2. Malam hari ini Aldi pengen dengar cerita kamu. Pernah gak sih kamu merasa sendirian menghadapi masalah, dan kayak gimana akhirnya kamu bisa bangkit sampai hari ini? Ceritanya boleh kirim ya, sekarang juga lewat WhatsApp. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 nanti.

Kenali teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. Kita masih dengan di teman cerita teman Pro 2 dengan topik yang masih sama ya. Kira-kira kalau kamu pribadi pernah gak sih merasa sendirian menghadapi masalah? Ceritain dong bareng Analdi. Mana tahu teman Pro 2 dari cerita kamu, kamu menceritakan gimana akhirnya kamu bisa bangkit kayak gitu dan lain sebagainya. Di sini ada Karina. Selamat malam Aldi. Aku boleh cerita? Boleh banget. Aldi mah butuh cerita kakak ya. Pernah banget di waktu itu aku baru aja lulus kuliah dan berkali-kali ditolak kerja sana sini. Sepertinya udah banyak banget lah lamaran yang udah aku buat, aku kirim, aku lewat email, aku print, beli map, beli ini, tapi tetap aja masih belum ada waktu itu. Teman-teman udah pada dapat kerja, aku malah masih kirim-kirim sana sini. Rasanya minder, malu kalau ditanya kerja di mana. Ya, aku sempat menghindar sih kalau misalnya nongkrong sama teman karena ya aku belum ada kerjaan gitu. Sampai satu hari aku sadar sih kalau membandingkan diri dengan orang lain tuh cuma bikin aku tuh makin terpuruk. Aku mulai fokus memperbaiki skill dan terus mencoba. 6 bulan kemudian dari yang aku ngirim-ngirim itu, aku diterima kerja dan di tempat yang aku impikan. Nah dari situ tuh aku belajar kadang jalan hidup kita tuh memang beda. Bukan beda jalannya tapi beda waktunya juga. Wih, benar banget Karina. Thank you so much buat Karina. Dan masih buat teman Pro 2 yang masih mendengarkan Pro 2 FM, Aldi tungguin cerita kamu sampai dengan jam 11 malam ini.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: tampil dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kata bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain tempat kedua, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

masih barengan Aldi teman Pro 2, dan pastinya untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, Aldi pengen ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang lagi di jalan juga lagi dengerin Aldi. Hati-hati di jalan ya, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat ke belakang. Dan kalau misal kamu lagi dengerin Aldi terus juga lagi ngobrol dengan orang yang di sebelah kamu, jangan lupa doain dia ya. Doain yang baik, karena doa yang baik juga pasti selalu datang yang baik juga ke kamu teman Pro 2. Alright. Untuk di malam hari ini teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk bacain jawaban yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini udah ada siapa nih? Ada Bang Fajar ya. Kata Bang Fajar, dia bilang dia pernah ngerasa sendirian waktu ayahnya sakit dan harus dirawat di rumah sakit itu lama banget. Karena sebagai anak pertama, dia harus bantu keluarga secara finansial. Banyaklah, banyak malam yang dia habiskan sambil mikir tuh, gimana ya caranya besok nih tetap jalan gitu. Ya, dia gak banyak cerita sih ke orang lain tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan gitu. Yang bikin aku kuat waktu itu adalah ibu aku, Di. Ibu tuh selalu bilang kayak, suatu hari dijalani satu hari dijalani satu hari dulu. Kalimat itu yang menurut aku ternyata membantu banget. Sekarang keadaan keluarga udah jauh lebih baik dan aku bersyukur gak menyerah waktu itu. Keren juga nih kata-katanya. Satu hari dijalani satu hari dulu. Jadi kayak kita tuh gak perlu over gitu loh teman Pro 2. Jadi kita jalani satu hari ini dulu. Ya gak sih untuk satu hari itu. Ih keren kata-katanya. Thank you so much buat Fajar. Semoga sehat-sehat terus ya buat keluarga lo, dan buat ayah, buat ibu, buat siapapun yang ada di rumah, dan keluarga terdekat, semuanya sehat. Alright?

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih.
1: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: 92,1.
1: Teman terbaik kamu.
0: 92,1.
1: Teman terbaik kamu.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau?

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman-teman berdua, satu pertanyaan besar juga yang mulai rame diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Macan di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari yang udah ready banget nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti ya. Yang pasti kita hari ini punya banyak sekali rangkaian acara yang menarik dan juga luar biasa, dimana nantinya bakalan ada informasi viral update yang bakalan aku spill ke kamu. Dan juga nanti bakalan ada topik yang kita bahas bareng-bareng. And don't forget, kita bakalan ada di Beranda Asta Cita dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Karena hari ini hari Kamis, seru nih bahasnya terkait dengan korupsi, judol, dan juga narkoba. Stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman Produa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang penuh berkah ini kita akan membahas mengenai pamer di sosmed atau amal diam-diam. Kita hidup di zaman modern, di mana segala hal bisa dibagikan dengan cepat, terutama di media sosial. Mulai dari sedekah, membantu teman, sampai kegiatan sosial lainnya. Semua itu bisa muncul di feed kita. Tapi pertanyaannya, apakah amal yang kita bagikan, yang kita share ke sosial media itu baik? Apakah amal yang dilakukan diam-diam lebih mulia? Mari sejenak kita luruskan terlebih dahulu. Diam-diam itu baik, teman Produa. Memberi sedekah tanpa orang tahu, menolong tetangga tanpa dipuji, atau membantu orang tua tanpa diunggah di story, semua itu bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling tersembunyi. Dengan diam-diam kita belajar ikhlas, hati kita tenang, dan pahala kita murni dari Allah tanpa tercampur riya. Seringkali kita suka membagikan ibadah, kebaikan, atau amal kita di sosial media. Misalnya, foto ketika lagi sedekah, kemudian video ketika sholat berjamaah, atau postingan tentang kegiatan sosial. Tentu ini bisa menginspirasi orang lain, teman Produa. Tapi, pernahkah kita mengecek niat kita kembali? Pernahkah kita introspeksi diri dengan niat kita? Apakah kita melakukannya untuk Allah semata? Atau untuk dilihat orang, biar terlihat keren, biar dapat pujian? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhinahum yura'un, wa yamna'unal ma'un, yang artinya, dan mereka tidak mempedulikan amal mereka, melainkan agar dilihat manusia. Quran Surat Al-Ma'un ayat 6-7. Bayangkan teman Produa, amal yang niatnya riya itu bisa loh, bisa jadi tidak diterima. Meskipun secara fisik terlihat indah dan luar biasa, itu yang disebut pahala hilang karena niat yang tidak lurus. Teman Produa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang riya itu amalnya bisa hilang. Ketika dia sebelum sholat kan, dia hidupkan handphone dia. Dia streaming lah ketika dia melaksanakan sholat tahajud. Oh, jangan harap akan ada pahalanya. Tapi ketika kita mengajak orang tahajud di postingan misalnya, boleh, apa salahnya? Foto lagi di kajian kemudian diposting dan memberikan caption, ya beginilah suasana ibu-ibu al-amin kajian misalnya. Tapi ketika sendiri, dia buat caption, Alhamdulillah baru siap kajian nih tadi. Nah, ini baru tidak diperkenankan. Jadi memang beda tipis antara riya dan juga syiar. Tapi teman Produa, membagikan amal di sosial media juga bisa baik loh, asal niatnya lurus. Ketika kita posting kebaikan bukan untuk pamer atau cari pujian, tapi untuk menginspirasi orang lain, itu termasuk sedekah yang berpahala loh, teman Produa. Misalnya, ketika kita membagikan foto kegiatan sosial, bakti sosial, video edukasi, motivasi, atau bahkan sedekah, dengan harapan orang lain juga ikut termotivasi berbuat baik. Maka, dalam hal ini, amal kita tidak hanya bermanfaat untuk penerima langsung, tapi juga menjadi motivasi bagi banyak orang. Jadi intinya teman Produa, kedua cara itu baik. Amal diam-diam menumbuhkan keikhlasan dan ketenangan dalam hati kita.
Sedangkan amal yang dibagikan dengan niat menginspirasi, maka akan menebar kebaikan lebih luas lagi. Kuncinya adalah di niat. Sebelum diposting di sosmed, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, apakah ini untuk Allah dan memberikan inspirasi, atau sekedar ingin terlihat baik di mata orang? Teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran penting ya. Dunia modern memang penuh godaan likes, komentar, dan popularitas. Tapi jangan lupa, pahala amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan diukur dari jumlah like atau followers. Ukuran pahala adalah niat kita yang ikhlas dan manfaat yang kita berikan. Mari kita perhatikan hari ini, lakukan satu kebaikan diam-diam, misalnya sedekah atau menolong orang tanpa diketahui. Lalu, lakukanlah satu kebaikan yang dibagikan di sosial media, tapi dengan niat untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Dengan begitu, kita bisa merasakan kedua sisi, yakni keikhlasan hati dan efek kebaikan yang menyebar lebih luas. Semoga teman Pro2 selalu diberikan hati yang ikhlas, niat yang lurus, dan kesempatan untuk berbuat baik. Baik diam-diam maupun menginspirasi orang lain. Ingat, kebaikan itu tidak ada salahnya selama niat kita benar. Semoga hari ini kita menjadi generasi muda yang tidak hanya aktif di sosial media, tetapi juga aktif di dunia nyata. Melakukan kebaikan yang bermanfaat dan ikhlas. Mari mulai hari ini dengan senyuman, dengan semangat, dan niat yang tulus. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi! 92.1

0: Alright. Yeah, gluten free and vegan for Holly and Dee, please. The kids.
1: Alright, thanks.
0: Alright, thanks. See ya.
2: Next.
3: Saya.
2: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
3: Asik, nyoe. Tunggu.
2: Kamu siapa?
3: Saya kawannya.
2: Terus, kenapa?
3: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
2: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
3: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
2: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi.

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

melihat peluangnya ya, Kroasia mungkin nggak menjadi favorit utama kayak Argentina National Football Team, France National Football Team, atau Brazil National Football Team. Tapi justru di situ kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan juga mampu bikin lawan-lawan itu kaget lewat permainan disiplin dan juga efisien mereka. Faktor pengalaman internasional ini juga menjadi modal penting ya, karena kan banyak juga nih pemain Kroasia yang sudah terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa yang bikin mereka nggak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jadi kalau regenerasi emang berjalan sukses dan squad juga tetap solid, ya Kroasia emang sangat berpeluang loh untuk melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo, selamat menjalankan aktivitas untuk di hari Kamis manis ini ya. Lebih manis lagi kalau dengar Pro 2 Tanjung Pinang, dengar suara yang juga enggak kalah keren dari orang manis, aku maksudnya. Anyway, teman Pro 2, karena hari ini adalah hari Kamis ya. Udah sedikit lebih dekat lagi dengan hari Sabtu alias weekend. Kayaknya baru kemarin gitu ya, long weekend, kayak udah weekend lagi aja nih bentar lagi. Harus semangat untuk menjalani hari, karena aku udah setia dan juga ready banget untuk menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan pastinya aku punya informasi-informasi yang viral dan juga update. Salah satunya untuk informasi pertama kita ini datang dari updatean Universitas Indonesia yang menjatuhkan sanksi kepada 15 dari 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ya. Dari hasil investigasi, 3 mahasiswa ini dijatuhi skorsing selama 3 semester, 7 mahasiswa diantaranya diskors 2 semester, ada 4 yang diskors itu 1 semester. Sementara satu lagi gimana Angel, kok cuma 15 dari 16? Yes, satunya ini menerima sanksi administratif ringan teman Pro 2, dan satu lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Selain skorsing juga para pelaku diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual, yang dimana UI juga menegaskan bahwa sanksi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, rekomendasi Satgas PPK dan juga tim ahli, serta mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing terlapor ya. Ini menurut aku ya teman Pro 2, udah langkah yang tegas, yang bagus ya, yang dilakukan dari pihak universitas. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, tidak ada lagi pelaku-pelaku semacam ini selanjutnya. Yang pasti kampus juga menyatakan akan terus mendampingi korban dan memperkuat upaya pencegahan supaya kasus yang sama tidak terulang kembali di lingkungan universitas. Even though masih banyak sih netizen yang ngerasa bahwa aduh kayaknya gak sebanding deh dengan apa yang udah mereka lakukan. Harusnya lebih berat lagi, harusnya mereka di di DO bahkan ya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Waduh. Tapi aku gak tahu deh teman Pro 2 ya, ini sudah keputusan finalnya. Mungkin banyak netizen yang ngerasa kecewa, kurang puas sama apa yang sudah diberikan. Tapi semoga, kita berharapnya aja ya, ini bisa menjadi pelajaran juga kedepannya untuk para pelaku, supaya mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ya, sudah terlihat sepertinya dari dalam studio udah mulai hujan kecil ya ini ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang belum berangkat, nanti jangan lupa pakai jas hujan untuk yang berkendara motor. Dan juga stay tune bersama kita. Sama hati-hati di jalan ya untuk yang berkendara, karena jalanan pasti licin. Karena benar kata Salma Salsabilah, mau kayak gimana pun juga ya, tetap harus bekerja, ya gimana lagi lah, pejuang rupiah guys. Ini lagunya mencerminkan isi hati para pekerja banget sih, lagu yang satu ini, Hacu dari Salma Salsabil.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa introvert?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempet tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini, bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

Kita mau play dua lagu dari Hindia dan juga Diva Barus dengan Nafas. Ini lagu yang aduh gacor banget lagunya ya. Diva Barus nih emang ditambah lagi dengan Hindia. Oke, kita mau play dua. Ini kita lanjut ke informasi yang selanjutnya. Mungkin beberapa di antara kamu juga udah baca beritanya ya. Kemarin baru aja kita dapat info bahwa ex kepala BGN Dadan Hindayana dicopot ya dari jabatannya. Sekarang ada updatean terbarunya lagi. Aduh, ada-ada aja ya. Mantan kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung setelah dicopot dari jabatannya sama Presiden Prabowo. Dan penahanan ini dilakukan setelah penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN pada hari Rabu kemarin terkait dengan kasus dugaan korupsi. Kasus ini diduga kuat berkaitan dengan praktik jual beli surat perintah penunjukan gizi atau SPPG, atau bisa dibilang seperti proyek dapur makan bergizi gratis. Walaupun sampai hari ini detailnya masih belum pasti ya guys ya, masih nunggu keterangan lebih lanjut juga dari Kejagung. Tapi langkah tegas ini menjadi sorotan karena menyangkut program strategis nasional yang sedang dijalankan sama pemerintah. Aku sedih banget ya teman Pro 2 mengetahui berita yang satu ini, ternyata program yang selama ini tuh dijalankan ya, yang banyak sekali simpang siurnya, kontroversi.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti let's

0: Ah, nih, HP ku.
1: Widih, makasih Yan. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer, eh?
0: Tahu kali aku nih kalau kau dah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Yan.
0: Iya, sama-sama, Nggi. Dah, eh. Aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kau belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini, ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada.
4: Selamat pagi, Teman Pro 2.

Ya, sama Fredo, lagu dari Fajar Nur dan juga Yovie Widianto dengan Menjaga Hati. Aduh, lagunya tuh sebenarnya udah lawas ya, tapi jadi fresh banget dibawain sama seorang Fajar. Oke, sama Fredo, kita masih ada di Spada, spesial buat kamu yang mungkin baru saja mendengarkan kita untuk di pagi hari ini. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas walaupun mungkin agak sedikit ngantuk karena ada satu dan lain hal yang bikin kamu jadi terjaga semalam. Aku yakin karena pasti akan banyak yang melakukan begadang seperti aku termasuk salah satunya. Ya, semoga bisa cepat inilah ya, tidak insomnia lagi guys. Oke, teman Pre2, ini aku punya informasi yang bisa dibilang berasal dari Kepulauan Riau, yang lebih tepatnya ini ada di Kepulauan Anambas. Jadi kenapa aku harus menginformasikan ini, karena menurut aku bangga aja gitu sama Kepri yang ternyata wah, di Anambas ini ada puluhan bunga rafflesia yang bermekaran. Yang seperti kita tahu ya, bunga rafflesia ini kan termasuk salah satu yang udah cukup langka, dan puluhan bunga rafflesia ini katanya bermekaran di hutan Bukit Batu Tabir, Desa Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas. Ada 25 titik rafflesia loh, bahkan bukan cuma 1-2, 25 titik rafflesia yang tersebar di kawasan 47,5 hektar, ya, menjadikan temuan populasi baru yang belum pernah terdokumentasikan sebelumnya di Kepulauan Riau. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa hutan Anambas masih menyimpan kekayaan biodiversitas ya yang luar biasa banget, dan juga berperan penting sebagai habitat spesies langka. Di balik potensinya sebagai destinasi wisata yang emang cantik banget dan juga edukatif, keberadaan rafflesia ini membutuhkan perlindungan yang ketat sudah pasti, apalagi kita sudah mendapatkan 25 titik di Anambas. Wah, ini luar biasa banget, harus ekstra dijaga sih ini. Karena para peneliti juga mengingatkan bahwa kerusakan habitat, aktivitas wisata yang tidak terkendali, hilangnya tanaman inang, ini bisa mengancam kelestarian bunga yang satu ini. Satu hal yang aku highlight di sini adalah berarti Anambas emang sebegitu terjaga ya alamnya, bahkan sampai rafflesia itu tumbuh di 25 titik guys. Tanaman langka yang sangat dilindungi loh. Menjaga hutan tetap alami menjadi kunci utama supaya rafflesia bisa terus bertumbuh dan juga menjadi indikator sehatnya ekosistem di Kepulauan Anambas. Kita sama-sama menjagalah ya teman Pre2, lingkungan sekitar kita, khususnya untuk teman-teman yang lagi di Kepulauan Anambas. Kalau kita yang jauh-jauh ini cuma bisa support aja, tapi yang bisa melakukan pelestarian itu ya dari teman-teman yang berdekatan lah, yang ada di daerah lokal sana. Seneng banget nih dapat informasi yang kayak gini tuh mau Pre2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

2, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak kepenasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya